gaji bangati wayan na ni kan sora hara shikaji niti wayan na ni kan darjara shikaji woti wayan na ni kan bajura shikaji.